Kini itu aga Akashwani juga dengan aga Divjyot lalu curu waki engineer na control room ikhublai setiap vasuk ukuran pihro kubiye pilih usia hausis pa EV.V megahertz FM band.

jo snel jan lene wm ye to ye so kam gi be gi pa gi khon lene gi khon ye gi be gi pa ki ba yung sem kam te ter ter iu so ludus ini wan to e me ya wm i kwa u ye kende ke kam ha per di gi khna khien lene ha per di ar ngut ki wa he ki wa ye me ya iu san mania ini to e me ya wa dawa ye me ya kliang we wala dem yo kam te dau mi de try de bich ni de kja i wo ye man le hado wo bom wo cho le ne utan yam i de i won ru prakma i ni won to i me ya i wo de i bha de ya bha i wo mut wo re ne yo su yo bha le ne ne yo ngai i wi ye wi pilau tia i ni to i me ya le de Dewa tip usumar sundong chwa ye idahi. Hei liang idoi paan, lene, herukam perkhat perdain. Iwa pra, akape. I nito e maya wa paka. Wa len ye idahi, nei benta ki witawan. Man I irukam maya, iwa kledo, karhado, wa da kloi wat waw chakle, nei benta ki witawan. Wat langa, Jenjar oleh. Hei ni por. Kwa au rap pelai jemut I. Ya kini ke jat maya ke wakaduk ke wakongan tu ke AKP. Kini to. Ite I maya wakoy wasuba. Iwam em ite I kwa wakan jadok. I maya wakloy umap yo wan yo wan. Wat hawa da tip tikna. Wakola neka baklaki. I maya klem da thaw ye light ye lent. Handa tip plet na. Wakitek wa maya I tok ki wa si lene ki wa lek bakla. Haga Bible da kana wat chapang ite maya waw em. Wat yakite ki wa chon ya ila. Tok ka nisa gataka maya wa job lut yaka pertai. Ublaikan ran tok wa maya lut ya waro klem da buk kendan. Da jos nyaw pi wa ang. Maya yaki jan yung jan sem. Maya yakite ki wa yokan chinya pi. Kerku yang kita kau temui pi, lepha yang kita kau yosi pi, dua ini benda kita kau pencetam, tanah kau cawat dat pi, kamte terter. Man I kau senyap subha, kau senyap bang le, u yamaya keliang. Ha, ini to iwa M kamha, kenang kau congsuk congsain, hayung sem, hacnang atau. Agar riga mulong. Hanrei jingkali iwa ekdo to. Kamonu maya I. Wat yikite kwa chon I. Inisa to ite job perthai. Nungkong do. To uman I. Kwa yew maap klem do kesok anot kesok kepo. De maya yikite kwa lek bakalai pi. Jok senyaw pi iparam. Cepang teo kon serong aurea. Wada panlut yei bentawa to bhaak yang o nauk pao. Dap nete de lai un suri ke leng ke leng. Lek kemen lek senyam ha baik klem perkat ya kemen reet men kewi. Hanrei mendelut ke poisa wa emu. Heta sedang u kernyan. U senyam tuk ya iman semen u. Ya iman lengam u. Naim ha kita ki long ki wa maya u katang bon poisa u. De yut lut ki. Heta lai liwan biang u chau pao. Pan maap u. U pale de maap u day maya. Da kedup da doa o, da pedang senyap ha biang o, ceyung yang o. Kat teh su maya, ham jok pun un, ye si day si. Day maya, percang, u penman perlong, begitu kewe chon pi. Tak du I maya dan hi, ku em ye bor, u pengkela o, u nong chon, caw perlong. Em I peramu sekiat, waya tak wa presiden ke Amerika, u Abraham Lincoln. Hei poro kanbas lekchan u, emu wiu bru u yokin chin ba u, u teto u stanton. Uni u bru, klam si klam sang, klam pencak borom bait u yo Lincoln, hadu oda warawri kama ong diang penar. Mana debi lekchan, u Lincoln, yo ye jom, wai wada jedi u kamu presiden ke USA. De poi poro jed u, yiki bru kiwa yo kreklang u, haga kabinet yang ke sorkar yang o. Mana poh hewa jid yang sekretari wau pek yang kekam thama,
script.

Terusnya api itu kelam yang uma BN lemere hajrong kapang du de meya don hi wye job ya ke pertai dengan ala de yopi cibon ke jimentoy dewa api itu ke program wan ke cipina ka akashwani juai.

Terusnya apa yang tentu ke arti lagi ruai nak cakap yang umasa hau ni dia ruai dia bertuju kejengat atir yang ublai bay ublai dan hiu bayor ai. Dah ni pop tanya kini ke program dari penawan HP ke arti lagi ruai nak cakap yang umau wanmi sambhakso iruai dia bertuju kaluti iwa arwan toyer ruai.

0: tidur belai gitu rupa wa ya kepoisa hadin wa dapat pelik gi ya CCTV kamera ong gi pulit ini dia he porsi ji step he hopo upu rusam kelum dinjeri police station kat kam ke FIR wa ujor da u Ravi Sharma kini gi bru tu de psia gi cepo Hanuman Mandir de wa pen pragi ya kata psia ha chua pen si pen pragi ya gi bide gi MK ma kata ke Mandir ka Meghalaya Animal Husbandry Department de lang wa mercy for animals India depan man giya ke yelang iskai ke technical session hajrong ki rukom eba mi wida ye bhai met yang kimrat kawaha kawaman ha vocational training center ha opo shilong kini program thumu go open bhai ya ki rukom sumar ya ki snyang dei kun thup ya ki stat sayan dei lang wa ipet iyo wa em ye kit kli he to wa rukom sumar ya kimrat kini ki iskai depan man Ika to yo yerap tu chu ya ki veterinarians ki wa da cha sika yo yo ki ukre kam lengba ka stat sayan kat kam wa da penchong kat kam wa da penchong nong rim we wa da iji mud da ka ICR National Research Center on pink ha gani ga yelang ki ru champang da ong gi kini gi rukom kre kam man gi ki u kong san yo pentikna ye che inang wa iman chingan yong ki merat ke Ministry ke Education dao penman goya ke Bharatiya Bahasa Samakam Arja Afaun Ruh hawro ke skor ke lengeri he por wo yo cuti lur ha social media ke Ministry do onggo wa kini ke kam ke wa citi yau da wirap goya ki kena pure yo ki gelat ke wo snya suk ya ke wo yo ki unang tip ya ki sap u ye kelam ye kena Ha ki jek tinu per per yang ki India lang ba ichi menta ha ki program wo bon jek wo yo gi u ya kalam ye perlu jing mut. Depet de yo ya gesngi World Lupus Day ne ha kalen ke pertai. Depet de yo ye ni gesngi to yo samu tip cha gi pet ba Jepang ke lupus. Ko man ke kujut ko saja wo ke kta ye chi bon ngut ki bru ha kalen ke pertai. Ye gani ke kujut mpu em de wai we mpu ye u pencet ha do kat ni. We bun sin wan ra go ye e sija i wujur ha jing imbru man kesngi. Ka pang perdi yong ni usnem to make lupus visible. Ne bha bun sin ya kini ka kujut lupus. Ki dak ki chen yong ka mye utip we mpu ye usnya to de wye lu che pang gani ka kujut. We ne da wo mpu tip ya ki dak ki chen yong ka pen mani wo chim stin no i ya gani ka kujut. Ne to kesengi kerpang yang warok ki man bayi ku tip kam ke modest day ya ke wadah lekmen ha warok ke pertai. Ya kini kesengi de lekmen ika haman kesengi ubala yang kata ya ke war yang unaisan man usnem ya penyu ya buram ya ki man bayi we ya lekmen ukan ko retai i maya yang ki i icha citom yang ki wa ino senyang yang ki neduk ni jong nesem ceduk ke imlang salang. Ha nagalan Ya kini kesengi kerpang dalam kemenika ha gayung ha gayung mana ha kalian kita awak jela hei wa warok ki yung kisam de penyu ki yang mensin senyango we de penman ki yang ngok belan yang tay yang ki yang nang yok ki yang cek ikia wa ibahai miat hai jing emu mang kesengi uci minister na fiurio oleh de ikublai kerpang ya warok ki man bay ha cua apa cukup yang ke kubur dan ini pura sesian ke kemaru MK kubur ke Prime Minister Narendra Modi dia kudu ye ye kerek lang yang murah ni mentau cina ya ke India ke wuku seperang lengba IM ye kit klik wai semua sukari kemar yang i pencelur wai ye bore ikon kondro kelut wai cek ikia i wanapok wahai itik iperkat u Deputy Chief Minister Preston Tun Song da wai pejbak biak ofis kerek kam ke Berto Police Outpost ha West Jantai Health District u head on yang akhmat Dr. Himanta Biswa Sarma da cakjit u kamu yang akhmat ke BJP Legislature Party wai ya ke NDA ha Assam ki bru um temit dur da pensi pen pragi ya ke Hanuman Mandir ha Shillong telok urok na gitu kebore kita in jantai rapo cokut ton ya wani ya ki program ki ubut kini tau ke akash ban
1: Kenitoka Akashwani Juai Kawan Jubio Chispa V point V megahertz of Mban. The product of Snowy to Kuborik in Jaintia, Kuan Jubinaka Akashwani Shillong. Katuan Hinipor Naka Station Guig Akashwani Juai, one Ragachpi Yaga Government Developmental Program, Hagwar of Snowy Yagi Kilitkit, Wa Kakong. Dapira Sotun Goman Lega Secretary District Legal Service Authority, West Gent Hills District. Where you're going to get a critic, the Chimdokong R. Patlong.